sekalian aja udah kendaraan. Ini jadi malas deh kita ya, karena puterin lumpia band orang.

0: ya, beda lagi ya. Itu ikon jadinya.
1: Ini kopi ikon.
0: Iya.
1: Oh, kopi ikon.
0: Nah.
1: Sehat kopi ikon.
0: Kopi ikon sehat kopi ikon. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, ada kabar terbaru apa nih dari Kalimantan bagian kopi ikon? Kalimantan bagian kopi ikon.
1: Ada kabar Kalim, Kalimantan, kopi ikon.
0: Fokus ke telepon aja, jangan di live TikTok ya, soalnya kalau di live TikTok agak delay. Oke.

Rico, ada admin Zona Indramayu.